kushitisha natkwata ulubali olulwa kutila abantu bonse bala umfuane chiunda musumba wakabwe kalina kunchende na shimbi ala mwipusu wako pemitengo ya bwana lale elo kabili ukuishibisha abantu ekonomba mwala kwata makwebo yenu ukuishibi kwam Tumeni lamia ilelo pali musange kwa nambala 0978-609-808 Nangula 0979-600-211 Power FM Kabwe, ishiwili yenu, amaka yenu